Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Fa nahmadullaha azza wa jalla. Kita kembali melanjutkan muhadharah Taliling Malaysia dalam pembahasan kitab Minal Ahkam Al-Fiqhiyah Fittaharati Wassalati Waljanaiz karya Al-Imam Al-Allamah Fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang kita di Rabu 21 Safar 1448 Hijriah ini, yang bertepatan dengan 5 Agustus 2026, berada dalam pertemuan ke-28. Ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah, maka di kesempatan malam hari ini kita sampai pada atau melanjutkan pada al-fasl ats-tsani tentang pasal kedua, yaitu as-shalah, tentang salat. Nah, ini kita telah selesai dari ahkamut taharah. Maka sekarang tentang as-shalat. Salat akan dibahas di sini, ahamiyatuha wa fadluha, urgensi dan keutamaannya. Kemudian sifatus shalah, pembahasan tentang sifat salat, dan sujudus sahwi. Kemudian sujudut tilawah. Lalu salatul musafir wa saumuh, salatnya orang yang musafir dan puasanya. Lalu al-marad wa ma yanbaghi lil marid mulahadhatuhu, pembahasan tentang sakit dan apa yang seharusnya diperhatikan oleh orang yang sakit. Yaitu kaitannya dengan ibadah salat ini. Kaifa yatataharu al-marid wa yusalli wa yasum. Kemudian juga bagaimana seorang yang sakit bersuci, salat dan berpuasa. Salatut tatawwu. Berikutnya adalah salat tatawwu. Awqatun nahi. Lalu pembahasan tentang waktu-waktu yang terlarang. 6. Hukmu tarikis sholah, dan hukum orang yang meninggalkan sholat. Lalu at-taubah yang terakhir. Ayol ikhwar rahimani wa rahmukumullah, maka pada poin pertama, as-sholat, ahamiyatuha wa fadluha, tentang nilai pentingnya, urgensinya dan keutamaannya. Yang di sini kita akan mengerti betapa penting dan agungnya kedudukan sholat, ya, sehingga kita harus memiliki sikap ta'zim qadris sholah, mengagungkan kedudukan sholat. As-salatu hiya ar-ruknu tsani min arkanil islamil khamsah. Sholat adalah rukun kedua dari 5 rukun Islam. Posisinya sangat penting. Posisinya berada di rukun kedua. Ya. Dalam rukun Islam, salat menempati rukun kedua. Nah, yang makna rukun pertama adalah syahadatain. Ya. Sehingga salat merupakan rukun kedua setelah tauhid. Wa hiya awqat arkanil Islam ba'da syahadatain. Sehingga salat merupakan rukun Islam yang paling kuat setelah syahadatain. Wa man ankara fardhiyataha kafara. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban salat, maka dia kafir. Li annahu mukadzibun lillahi wa rasulihi wa ijma'il muslimin. Karena dia telah mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, dan mendustakan ijma kaum muslimin.
Wa amma man aqarra bi fardiyatiha lakinnahu tahawana biha falam yusalliha faqad ikhtalafa al-ulama fi hukmihi wal rajih annahu kafir kufran mukhrijan anil millah. Adapun orang yang mengakui kewajiban salat, bahwa salat itu fardu, wajib, namun dia menggampangkan, meremehkan salat sehingga dia tidak mengerjakan salat. Ini dengan kata lain meninggalkan salat. Maka para ulama berselisih pendapat tentang hukumnya, apa hukum orang seperti ini. Ya, war rajih annahu kafir. Pendapat yang rajih adalah dia kafir. Ya, keluar dari dengan kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Ini pendapat yang rajih. Wassalatu silatun bainal abdi wa rabbih. Salat juga merupakan tali penghubung antara hamba dengan Rabbnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza shalla yunaji rabbahu." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian kalau dia salat, maka dia berarti sedang bermunajat dengan Rabbnya, berbicara ya dengan Rabbnya dengan suara yang rendah, itu munajah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Mawaqitish Shalah. Ya, demikian pula diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Masajid. Ya. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Wa qala Allah Ta'ala fil haditsil qudsi. Ya, dan Allah Ta'ala juga mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, qassamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Aku bagi salat, yakni surat Al-Fatihah, ya, antara aku dengan hambaku dua bagian, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Sehingga di sini Allah bagi. Apa yang Allah bagi? As-shalah. As-shalah adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah disebut dengan as-shalah karena merupakan rukun terpenting dalam salat. Nah, sehingga disebut dengan Al-Fatihah, diberi nama dengan as-shalah. Sehingga ini merupakan salah satu dari nama-nama surat Al-Fatihah. Ya. Salah satu namanya adalah as-shalah. Kenapa diberi nama dengan as-shalah? Karena Al-Fatihah merupakan rukun terpenting dalam salat. Maka dalam hadis qudsi ini Allah Ta'ala mengatakan, aku bagi Al-Fatihah itu antara aku dengan hambaku dua bagian, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Fa'idha qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah Ta'ala hamidani abdi. Sehingga kalau hamba mengatakan dalam Al-Fatihah itu alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan hambaku telah memujiku, hamidani abdi. Wa idza qala, kemudian apabila hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim qala Allah Ta'ala athna alayya abdi, maka Allah mengatakan athna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala Malik yaumiddin qala majjadani abdi, apabila Allah hamba membaca Malik yaumiddin, maka Allah mengatakan majjadani abdi, hambaku telah memuliakan aku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila hamba membaca dalam surat Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Qala, maka Allah mengatakan hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini adalah antara aku dengan hambaku. Ya. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka apabila hamba kembali melanjutkan bacaannya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan orang-orang yang engkau murkai, bukan pula orang-orang yang tersesat. Qala
hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Maka Allah mengatakan, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, di sini menunjukkan bahwa ada silah hubungan, tali hubungan antara hamba dengan Rabbnya, antara hamba dengan Allah Ta'ala dalam sholat itu, ya, sehingga terjadi dialog seperti ini, hiwar, ya, hamba membaca, Allah membalas, Allah menjawab, nah, bacaannya, barakallahu fikum, sehingga terjadi silah antara hamba dengan Rabbnya. Karena itu, ayol ikhwa, kaum muslimin, perhatikan nih sholat Anda. Ketika Anda sedang sholat, maka berarti Anda sedang berhubungan dengan Rabb Anda, dengan Allah yang selama ini Anda ibadai. Nah, dan langsung Anda berbicara dengan Allah dan Allah menjawab. Sehingga dari sini Anda harus menyadari betapa agung dan mulia ibadah sholat itu, sehingga Anda pun harus memiliki ta'zim terhadapnya. Jangan Anda kemudian meremehkan, menggampangkan, ya, pelaksanaan ibadah sholat ini. Tidak Anda muliakan, tidak Anda agungkan, tidak Anda perhatikan pelaksanaannya, sehingga Anda pun sholat begitu saja tanpa disertai dengan kehadiran hati, tanpa disertai dengan kekhusyuan, ya. Akibat apa? Tidak menyadari keagungan kedudukan ibadah sholat. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah, apabila Anda menyadari dan mengerti bahwa salat merupakan silah bainal abdi wa rabbih, tali penghubung antara hamba dengan Rabbnya, maka Anda akan mengagungkan kedudukan ibadah salat ini. Apabila Anda mengagungkannya, maka Anda akan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dengan penuh khusyuk, dengan pelaksanaan yang benar, baik gerakan-gerakannya, ya, maupun bacaan-bacaannya. Anda pun memperhatikan waktu pelaksanaannya, ya, dan tata cara pelaksanaannya yang zahir maupun yang batin. Inilah yang disebut iqamatus shalah, menegakkan sholat, bukan hanya sekedar melaksanakan, tapi benar-benar menegakkannya. Qala was-shalatu rawdatu ibadat. Sholat merupakan taman ibadah. Fiha min kulli zaujin bahij. Padanya terdapat kesejukan yang dengan keindahan. Takbir yaftatihu bihi salata, ya, di sana ada takbir yang dengannya seorang hamba membuka salatnya, yang berarti dengan takbir itu dia membesarkan Allah Ta'ala. Allahu Akbar, pengakuan dari dia, ikrar dari dia bahwa Allah adalah yang terbesar, Allah Maha Besar, sehingga segala sesuatu tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah Ta'ala. Semuanya kecil, ya. Maka jangan ada Anda merasa bahwa ada kepentingan lain yang lebih besar daripada ibadah sholat ini. Jangan merasa Anda ada yang lebih besar dan lebih penting daripada Allah Azza wa Jal. Dengan tegas Anda menyatakan Allahu Akbar. Wa qiyam yatlu fihil musalli kalam Allah. Dan ketika sholat Anda berdiri, dalam ketika berdiri itu Anda membaca, ya, sang musalli, orang yang sholat ini membaca kalam Allah, membaca surat Al-Fatihah dan membaca salah satu ayat atau salah satu surat dari Al-Quranul Karim, ya, sehingga Anda berdiri di hadapan Allah Azza wa Jal beribadah, membaca kalamnya, yang kalam Allah adalah sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla, Allah yang terbesar, maka kalam Allah adalah yang terbesar pula, ya. Sehingga harus Anda agungkan dan Anda muliakan. Nah, karena adalah ini adalah kalam Allah Azza wa Jalla yang Anda ibadai dan Anda agungkan dan Anda senantiasa memuliakan dan merindukannya serta bertakwa kepadanya dan takut darinya. Wa ruku' yu'adzimu fihi Rabb. Dan padanya ada ruku', yang dengan ruku' itu Anda merundukkan badan Anda sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jal, yang di situ yu'adzim fihi Rabb,
seorang hamba yang sedang sholat itu mengagungkan Rabbnya, sebagaimana dalam hadis waruku yu'adzimu fihi Rabb, ya, dan ibadah ruku, tatkala dia ruku di situ dia mengagungkan Rabbnya. Karena memang sikap ruku atau bentuk ruku ini bentuk pengagungan, sehingga hamba yang sedang sholat dia ruku, ya, maka dia sedang mengagungkan Rabbnya. Dan ini ada perintah dari Allah Ta'ala, warka'u marraki'in. Nah, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Nah, barakallahikum. Wa qiyam minar ruku' yamla'uhu bisana 'ala Allah. Kemudian berdiri lagi dari rukuknya. Yang di ruk dalam berdiri setelah rukuk ini dia memenuhinya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Azza wa Jal, sebagaimana ucapan yang dia ucapkan. Ya, sami'allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu mil'as samawati wal ard. Ya. Rabbana wa lakal hamd, wahai Rabb, dan hanya milikmu, hanya untukmu segala pujian. Mil'as samawati wal ard, sepenuh langit dan bumi. Wasujud, dan di situ ada sujud. Yusabbihullah ta'ala fihi bi'uluwihi wa yabtahil ilaihi biddu'a. Yang dalam sujud itu dia memuji Allah, mensucikan Allah Ta'ala dengan sifatnya yang tinggi, Subhan Rabbiyal A'la, wa yabtahil ilaihi biddu'a. Dan dia di situ benar-benar mencurahkan doa kepada Allah Ta'ala, sebagaimana dalam hadis aqrab ma yakunu baina 'abdi wa rabbih wa huwa sajid. Posisi dan kondisi yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Di situ dianjurkan untuk banyak berdoa, ya. Wa qu'ud lid-du'a wa tashahhud, lalu duduk. Di situ ada posisi duduk yang disebut dengan duduk antara dua sujud atau duduk tasyahud, yang di situ dia duduk untuk berdoa kepadanya, memohon ampun, rabbighfirli warhamni, ya. Kemudian juga tasyahud wa khitamun bitaslim, lalu dia tutup ibadah salat itu dengan salam setelah sebelumnya dia buka dengan takbir. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini semua apa? Kesejukan, keindahan, taman-taman ibadah, ya, dipadukan dalam sholat ini tadi. Ya, barakallahu fikum. Maka sholat merupakan taman-taman ibadah, rangkaian sekian banyak ibadah dalam ibadah sholat ini. Kemudian wassalatu aunun fil muhimmat wa nahyun anil fahsya'i wal munkarat. Sholat itu yang membantu dalam perkara-perkara yang penting, tugas-tugas yang penting. Wa nahyun anil fahsya'i wal munkarat, dan salat itu larangan, ya, dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Ya. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah tolong kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Dengan cara apa? Bersabar dan menegakkan sholat. Ini bentuk isti'anah kepada Allah Ta'ala. Apabila kalian beristi'anah kepada Allah, ya, memohon pertolongan dalam perkara-perkara penting yang anda harapkan dan anda utamakan, maka mintalah tolong kepada Allah dengan cara bersabar dan dengan cara sholat. Wa qala Ta'ala utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Allah Ta'ala mengatakan, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran. Wa aqimis sholah, dan tegakkanlah sholat. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wassalatu nurul mu'minin fi quburihim wa mahsyarihim. Sholat adalah cahaya bagi kaum mukminin
di alam kuburnya dan di tempat mahsyar, tempat dikumpulkan di hari kiamat nanti. Maka salat sebagai cahaya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu nur." Ya. Nabi bersabda bahwa salat itu adalah cahaya. Wa qala, dan beliau juga bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah." Barang siapa yang nantiasa menjaga pelaksanaan salat itu, maka terdapat untuknya cahaya. Ya. Salat itu akan menjadi cahaya baginya dan burhanan, bukti atas keimanannya. Wa najatan yaumil qiyamah, dan keselamatan pada hari kiamat. Wassalatu sururul mu'minin wa qurratu a'yunihim. Ya, salat itu adalah kegembiraan kaum mukminin dan penyejuk pandangannya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Ju'ilat qurratu aini fis shalah." Jadikan kesejukan pandanganku di dalam ibadah salat. Wassalatu tumha biha al-khataya wa tukaffar biha sayyi'at. Salat juga dengannya dihapus dosa-dosa dan ditebus dengannya kesalahan-kesalahan sebagai kafarah. Alhamdulillah. Sehingga salat sebagai penghapus dosa dan kafarah atas kesalahan-kesalahan yang terjadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yaumi khamsa marrat hal yabqa min dunihi aw min daranihi syai'." Bagaimana menurut kalian kalau ada sungai di pintu salah seorang kalian, yakni di pintu rumah, depan pintu rumah salah seorang dari kalian, yang di situ dia mandi setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa dari kotorannya, masih ada yang tersisa sedikit dari kotorannya? Apakah masih ada yang tersisa dari kotorannya? Qalu la yabqa min darani syai. Sahabat menjawab, tidak ada sedikit pun yang tersisa dari kotoran badannya. Qala fakadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Demikianlah perumpamaan salat 5 waktu. Dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "As-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah kafaratun lima bainahun ma lam taghshal kaba'ir." Salat 5 waktu dan Jumat hingga ke Jumat berikutnya adalah kafarah, penghapus, penebus apa yang terjadi di antaranya. Di antara sholat-sholat itu, di antara Jumat ke Jumat itu, selama tidak dilakukan dosa-dosa besar. Nabi alaihissalatu wassalam juga bersabda, "Sholatul jama'ah afdal min sholatil fadli bi 27 darajah." Sholat berjama'ah itu lebih utama daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Rawahu Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian ayol ikhwa rahimani warhamukumullah, beberapa pembahasan tentang ibadah salat ini sebagai mukaddimah, pengantar, pembuka pembahasan ini, di mana Syekh rahimahullah mengingatkan kepada kita tentang poin-poin dan adillah di atas, yang ini semua memberikan kepada kita ta'zim qadri salat, mengingatkan kita kepada hal ini, yaitu mengagungkan kedudukan ibadah salat. Apabila kita mengerti dan menyadari penjelasan-penjelasan di atas, maka kita akan tumbuh dalam kalbu kita ta'zim qadri salat, pengagungan kedudukan salat. Apabila sikap ini tumbuh, maka kita akan mementingkan pelaksanaannya, yang dari situ kita terdorong untuk mempelajari bagaimana cara pelaksanaan ibadah sholat ini yang benar sesuai dengan tuntutan as-sunnah. Demikian pula mendorong kita untuk benar-benar khusyuk dalam pelaksanaan ibadah sholat ini. Ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah,
Demikian mungkin yang kita bisa kita bahas dalam kesempatan pertemuan kali ini. Walaupun sedikit, namun semoga pembahasan ini menjadi ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, serta memberikan bekal tambahan atau memberi menjadi sebab tambahan iman dan amal kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.